Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Extra Time jadi 2-1 nih sekarang teman Pro 2, tapi belum selesai sih. Siapa nih teman Pro 2 yang lagi nonton pertandingan Piala Dunia di babak 32 besar Argentina versus Tanjung Verde, teman Pro 2. Apakah seperti prediksi orang-orang kalau Argentina bakal melaju atau mungkin masih ada kesempatan buat bikin kejutan untuk Tanjung Verde pagi ini?

2, 105,1. Teman terbaik setiap saat. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuma bulu tangkis, Indonesia juga punya atlet soft tennis yang lagi bikin bangga. Teman Pro 2 usai mengikuti 2 turnamen di Korea Selatan, tim soft tennis Indonesia makin percaya diri menatap Asian Games 2026. Mereka bahkan berhasil membawa pulang 2 medali perunggu yang jadi modal untuk menghadapi persaingan di level Asia. Semoga aja persiapan yang matang bisa berbuah prestasi dan bikin merah putih kembali berkibar di ajang Asian Games kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Siap-siap kasih semangat buat Merah Putih karena Indonesia lagi berburu emas di Polandia. Timnas Panjat Tebing Indonesia turun di World Climbing Series Krakow 2026 dengan target bawa pulang 1 medali emas dari nomor speed. Nama-nama andalan kayak Fredrik Leonardo, Desak Maderita siap bersaing dengan atlet-atlet terbaik dunia. Kita doakan semoga lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di podium juara.

0: bermain sangat sportif, minim kartu, iya, bermain sangat bagus, minim kebobolan, dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini. Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2 gol. Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun. Betul. Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga. Yeah.
2: Salam olahraga jaya.
1: Iya,
2: Pak. Pagi Bung Rodi.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama Tuna Martinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepala

0: katanya turun harga.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti baca buku ini dari aku 9,5/10.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
4: ya,
3: sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih, kali ikan nol semua, sebelah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari Piala Dunia 2026. Pendengar, Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2. Pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 ini berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit 13 melalui gol Emam Asor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui pengasahan bola lebih baik, namun penyelesaian akhir ini belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Mohamed Hani. Ini mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar lini secara bergantian. Timnas Australia melakukan sejumlah pergantian pemain sejak awal babak kedua untuk menambah energi pada berbagai sektor permainan tim. Mesir juga merespon melalui pergantian pemain secara bertahap guna menjaga keseimbangan permainan hingga memasuki babak pertambahan. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu setelah kedudukan bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa tambahan gol dari kedua tim. Mesir menerima kartu kuning melalui Hossam Hassan pada menit ke-105, sedangkan Yasser Ibrahim memperoleh kartu kuning pada menit ke-120. Australia kembali mengalami kendala setelah Jack Italiano dan Matthew Leakey ini harus mengakhiri pertandingan lebih awal akibat mengalami cedera. Pelatih Australia juga mengganti penjaga gawang Matthew Ryan dengan Paul Beach pada menit ke-119 menjelang adu penalti berlangsung. Mesir tampil lebih efektif dalam adu penalti melalui eksekusi Mohamed Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel Maqid. Australia hanya mencetak gol melalui Jackson Irvine dan Awer Mabil, sehingga Mesir mengamankan kemenangan adu penalti 4-2 serta melaju ke babak 16 besar. Temukan pendengar beragam informasi seputar Piala Dunia 2026, juga berita, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan mengenai editorial RRI, ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku Americano 1.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan.

0: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini dari rri.co.id kita punya informasi, pendengar, untuk Anda yang barangkali lagi bingung gitu ya, pendengar, mau masak tapi menu apa lagi ya. Nah, bisa jadi Anda bisa coba menu ayam bakar ya, pendengar. Ayam bakar jadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia karena memiliki cita rasa gurih, aroma khas, hasil proses pembakaran. Nah, hidangan ini relatif mudah dibuat di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Nah, untuk membuat ayam bakar rumahan, itu Anda bisa siapkan 1 ekor ayam yang telah dipotong sesuai selera, lalu 500 ml air, 3 lembar daun salam, 2 batang serai yang dimemarkan, dan juga 2 sendok makan air asam Jawa. Bumbu halus yang diperlukan terdiri dari 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan 1 sendok teh ketumbar. Lalu tambahkan garam, gula merah, merica gitu ya secukupnya. Dan siapkan pula kecap manis untuk olesan saat proses pembakaran. Langkah pertama, pendengar, adalah menumis bumbu halus hingga harum. Setelah itu masukkan daun salam, serai, lalu aduk hingga bumbu matang dan mengeluarkan aroma. Selanjutnya masukkan potongan ayam ke dalam tumisan bumbu, kemudian tambahkan air asam jawa, masak menggunakan api yang sedang hingga ayam empuk dan bumbu meresap gitu ya. Dan pastikan kuah menyusut hingga bumbu menempel pada permukaan ayam. Setelah ayam matang, angkat, olesi dengan campuran sisa bumbu ungkep serta kecap manis. Nah, proses pembakaran ini bisa dilakukan menggunakan alat pemanggang, teflon bergaris maupun arang sesuai selera ya. Lalu bakar ayam sampai sesekali diolesi bumbu hingga kedua sisi yang berwarna kecoklatan, mengeluarkan aroma khas gitu. Hindari membakar dengan api terlalu besar agar bagian luarnya tidak cepat gosong sementara bagian dalam belum matang sempurna gitu ya, pria. Nah, ayam bakar rumahan ini dapat disajikan bersama nasi hangat, sambal, lalapan segar, atau sayuran rebus. Penambahan perasan jeruk limau sebelum disantap juga bisa memberikan cita rasa yang lebih segar. Selamat mencoba ya, pria. Untuk informasi tadi juga bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Rizka masih menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
3: Selamat pagi, pendengar, untuk cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi hoax, narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Barun memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Barun menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakorlantas Polri Ijen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
2: Pastikan Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih ya masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda di libur akhir pekan. Apa kabar? Sehat ya. Untuk Anda yang lagi menikmati libur begitu ya bersama anak-anak yang memang lagi musim liburan sekolah juga, biasanya beberapa objek wisata ini sudah mulai dipadati ya pendengar. Nah, pesannya adalah tetap berhati-hati, jaga anak-anaknya, putra-putrinya, jangan sampai liput gitu ya dari pengawasan ya pria, karena biasanya apalagi untuk wisata air, jadi mesti ekstra hati-hati.

ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Berikan program makan bergizi gratis bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan non-balita. Balita non-PAUD telah diimplementasikan secara bertahap di Provinsi Bengkulu, menyasar lebih dari 40 ribu penerima manfaat. Program ini, pendengar, menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak awal kehidupan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Pelaksanaan MBG 3B dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga, BKKBN, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB, tim pendamping keluarga, serta berbagai mitra pembangunan. Kolaborasi tersebut bertujuan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Zamhir Setiawan Epit, melalui Ketua Tim Kerja Bidang Peran serta Masyarakat dan Lini Lapangan Edi Sofyan SEMM, mengatakan MBG 3B ini merupakan program strategis yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini pendengar juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting serta mencegah lahirnya kasus stunting baru. Hingga akhir Juni 2026, penyaluran MBG 3B di Bengkulu telah mencapai 40.913 paket makan bergizi pada kelompok sasaran. Jumlah tersebut terdiri dari 3.426 ibu hamil, 8.217 ibu menyusui, dan 29.270 balita non-PAUD sebagai penerima manfaat. Informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca kembali di RRI.

Berkat, terima kasih sepanjang pagi ini masih bersama RRI Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana. Usai Bengkulu pagi ini, nanti Bengkulu siang ini ada rekan harian saya yang akan menemani ruang dengar Anda. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jam Rawan, Nino, duet sama Marion Jola menutup kebersamaan kita.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Mobile application RRI Digital.

Halo, selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Kita berjumpa di Bengkulu siang ini untuk 4 Juli 2026 di hari Sabtu. Ini akhir pekan, ada yang sudah libur atau ada yang memang tetap masih masuk kerja ya, atau yang memang gak pakai libur ya, Senin sampai Minggu pokoknya kerja terus. Semangat lah untuk kita semua. Dan ditemani oleh saya Haryansyah, menemani Anda di Bengkulu siang ini hingga pukul 15 nanti. Musik informasi kami hadirkan untuk Anda, dan kami informasikan juga ini di saat ini tengah berlangsung untuk pertandingan babak 32 besar antara Kolombia dengan Ghana. Ini sementara hasilnya masih dipegang oleh Kolombia dengan 1-0. Untuk pertandingan ini bisa Anda saksikan langsung di official broadcaster Piala Dunia 2026 di TVRI dan juga TVRI Sport. Dan untuk itu Anda tetap bersama kami di kesempatan kali ini, menemani Anda yang akhir pekannya kalau di rumah masih sempat untuk beres-beres dulu ya, atau yang udah mau siap-siap lagi mau pergi ke undangan juga bisa nih, ya kan? Udah mulai banyak lagi undangan kalau habis dari lebaran haji nih. Udah banyak lagi yang nikah ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Mendengar, kita ke info update Piala Dunia 2026. Dan Piala Dunia 2026 ini juga dipastikan tidak ada wakil Asia di babak 16 besar, setelah Australia juga ikutan tersingkir dari Mesir melalui drama adu penalti. Australia kalah 2-4 dalam babak tos-tosan setelah kedua tim ini bermain imbang satu sama hingga perpanjangan waktu di babak 32 besar. Kekalahan ini menutup harapan terakhir benua Asia, karena Australia ini hitungannya masuk Asia untuk melanjutkan perjalanan pada turnamen 4 tahunan ini. Sebelumnya, sejumlah negara Asia lainnya juga telah lebih dulu menghentikan langkah mereka pada fase grup maupun juga babak 32 besar. Jadi selain Australia, Jepang juga harus tersingkir perjalanan mereka setelah pada fase gugur. Tim Samurai Biru ini kalah 1-2 dari juara dunia 5 kali Brazil di babak 32 besar. Dan sebelumnya, Korea Selatan, Qatar, Iran, Arab Saudi, Irak, Yordania, juga Uzbekistan juga gagal melangkah lebih jauh karena terhenti di babak penyisihan grup. Sejumlah tim juga sebenarnya sempat memberi kekejutan di beberapa laga fase grup, tapi belum mampu menjaga stabilitas permainan pada laga penentuan. Kegagalan wakil Asia di Piala Dunia 2026 ini juga membuat capaian terbaik benua tersebut juga masih belum berubah. Korea Selatan masih menjadi tim Asia dengan capaian tertinggi setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2022 saat tampil sebagai tuan rumah bersama Jepang. Sementara itu, Jepang pernah menembus 16 besar Piala Dunia 2002, 2010, 2018, dan 2022. Australia beberapa kali mencapai fase gugur, termasuk pencapaian babak 16 besar di Piala Dunia 2006 dan 2022. Meskipun ya FIFA sudah menambah jumlah peserta jadi 48 tim tahun ini, kuota wakil Asia ikut bertambah. Peningkatan ini juga belum mampu meningkatkan prestasi wakil Asia lainnya di panggung Piala Dunia. Piala Dunia 2022, kuota wakil Asia hanya 6 tim dan meningkat tahun ini. Di Piala Dunia 2026 menjadi 9 tim. Waduh, wakil Asia semuanya sudah gugur. Aduh, mudah-mudahan next Piala Dunia yang akan datang ada wakil yang ditunggu ya, skuad Garuda, mudah-mudahan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kan permainan sepanjang babak pertama. Kapten Argentina Lionel Messi kembali menjadi sosok pembeda. Bintang berusia 39 tahun ini membuka keunggulan timnya di menit ke-29 melalui penyelesaian tenang yang membawa Argentina unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tanyo Verde bangkit. De Duarte berhasil menyamakan kedudukan pada menit 59 sehingga pertandingan kembali berlangsung terbuka. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai dan laga pun berlanjut ke babak tambahan. Drama kembali terjadi di extra time. Lautaro Martinez membawa Argentina kembali memimpin pada menit ke-92. Namun keunggulan itu hanya bertahan sesaat setelah Sidney Cobral mencetak gol penyeimbang di menit 103. Saat pertandingan tampak akan berakhir dengan adu penalti, Argentina justru memperoleh keberuntungan. Sebuah umpan ke dalam gagal diantisipasi dengan baik oleh bek Tanjung Verde Diney yang justru membelokkan bola ke gawang sendiri pada menit ke-111. Gol bunuh diri ini memastikan kemenangan 3-2 untuk Argentina sekaligus mengantar sang juara bertahan melaju ke babak 16 besar. Hasil ini menjaga asa Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Beroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan

0: Entonces
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Puso las cosas difíciles y

0: Pony di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Sebaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu seperti ini nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuara kok. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa? Jadi dan sebagainya. Kalau saya berpikir tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

Masih menemani Anda yang menikmati akhir pekan, apalagi lagi dalam perjalanan saat ini di Bengkulu siang ini. Tadi sudah kami hadirkan juga informasi seputar dunia olahraga di Dinamika Olahraga, dan juga tentunya Anda bisa update juga informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan kami juga akan kembali menyiarkan untuk Anda bisa dengar bareng untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau Senin kita udah mulai masuk, Senin atau Minggu ya, udah masuk babak sampai Minggu itu sudah masuk babak 16 besar ya. Berarti hari ini selesai semua pertandingan untuk 32 besar, mulai Minggu nanti babak 16 besar yang dijadwalkan akan berlangsung sampai hari Selasa nanti, 7 Juli. Wah, ini bakal tambah seru ya. Tim-timnya semakin dikit dan juga tim-tim favorit ya, ada yang melaju, ada juga yang harus gugur ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, produk ikan asin khas Pulau Enggano kini memiliki nilai tambah setelah diolah menggunakan metode pengawetan dan pengemasan yang lebih modern. Inovasi ini menjadi alternatif bagi nelayan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasaran. Selama ini, nelayan di Desa Kanal Enggano menghadapi kendala dalam mempertahankan kesegaran ikan karena pasokan es sering terlambat akibat terbatasnya transportasi laut. Kondisi ini menyebabkan sebagian hasil tangkapan mengalami penurunan mutu sehingga nilai jualnya juga tidak maksimal. Dan untuk menjawab persoalan ini, tim dosen Universitas Bengkulu melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kelompok nelayan Raja Pulau yang dilaksanakan di bulan Juni kemarin. Di program ini, nelayan diberikan pelatihan mengolah hasil tangkapan menjadi ikan asin dan ikan asap yang memiliki daya simpan lebih lama tanpa bergantung sepenuhnya pada penggunaan es. Tim pengabdi juga memperkenalkan pemanfaatan bahan pengawet alami seperti gambir, kitosan, karagenan, dan kecombrang agar kualitas produk tetap terjaga. Dan selain proses pengolahan, masyarakat juga memperoleh pendampingan mengenai penggunaan alat pengasap modern, juga teknik pengemasan menggunakan vakum sealer, serta pembuatan label produk yang lebih menarik. Langkah ini membuat produk olahan ikan memiliki tampilan yang lebih profesional dan siap dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Program pemberdayaan ini menghasilkan dua produk unggulan, yakni salted fish dan juga smoked fish, yang mendapat respons positif dari wisatawan maupun juga Civitas Akademika Universitas Bengkulu. Produk ini juga dipromosikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dalam berbagai pameran UMKM, sehingga membuka peluang pemasaran yang lebih besar bagi nelayan Enggano. Keberhasilan inovasi ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan, tapi juga memperkuat kemandirian masyarakat pesisir dalam mengelola potensi perikanan lokal. Dan atas kontribusinya dalam program tersebut, Sally Ratnasari menerima penghargaan sebagai dosen dengan pengabdian masyarakat berdampak terbaik pada Anugerah Rektor Universitas Bengkulu 2026. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Mendengar, nanti kita akan menantikan waktu zuhur untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya pada pukul 12.19 menit. Jadi kami masih akan hadirkan musik terbaik dan juga nanti dilanjutkan dengan lagu islami sembari kita akan menantikan waktu zuhur pada hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk Bengkulu siang ini sudah masuk waktu zuhur di kota Bengkulu sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur, atau juga Anda yang akan recharge lagi energinya, menikmati santap siang dulu atau beristirahat siang ini. Masih kami temani dengan musik informasi. Nanti pukul 13 kami akan hadirkan informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

0: pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah Siang edisi Sabtu 4 Juli 2026. UMKM di Kabupaten Kaur diminta memanfaatkan sisa waktu urus sertifikasi halal. Argentina harus berjuang keras kalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 untuk mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar pemirsa, kami awali informasi pertama dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kembali menggelar program magang tematik Membangun Desa dengan mengirimkan 13 mahasiswa semester 4 ke Pulau Enggano untuk mendampingi pemerintah desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa atau Raperdes. Mahasiswa yang didampingi dua dosen pembimbing tersebut ditempatkan di Desa Kana dan Desa Meo dengan fokus menyusun Raperdes tentang pengelolaan hutan adat Danau Pulau Kaudar Kaharuba serta pengelolaan destinasi wisata Bak Blau sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan pemanfaatan potensi lokal. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Dr. M. Yamani mengatakan program magang yang berlangsung hingga pertengahan Agustus 2026 ini merupakan bagian dari pengembangan desa binaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah berjalan sejak 2024. Melalui penyusunan dua Raperdes tersebut, pemerintah desa diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam mengelola kawasan hutan adat, mengembangkan sektor pariwisata, serta menjaga kelestarian lingkungan dan aset desa. Dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan kedua tahun 2026 di Aula KPU Kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Anggota KPU Kota Bengkulu Anggi Stepensen mengatakan bahwa pelaksana rapat pleno terbuka ini merupakan bentuk komitmen KPU dalam memastikan data pemilih yang digunakan pada setiap tahapan pemilu. Data pemilihan meningkat memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga data pemilih benar dan akurat.
1: Dia bergerak terus ya, dinamis ya. Tentu ada penambahan pemilih baru. Dan juga ada pemilih yang TMS, misalnya meninggal dunia dan masuk dalam kategori-kategori TMS.
0: Menurutnya, keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai instansi terkait yang memiliki data kependudukan dan informasi penting lainnya. Pendengar pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara singkat bersama Ketua Raflesia Business Class Haki Anzaili mengenai kenaikan pajak yang akan diberlakukan bagi pelaku usaha marketplace pada awal bulan Agustus 2026 mendatang bersama Bisara Sianipar.
2: Selamat siang pendengar, saat ini kita sedang terhubung dengan Ketua Raflesia Business Class Bengkulu, Haki Anzaili.
3: Oke, selamat siang Bang Bisara.
2: Seperti apa tanggapan dari Haki sendiri mengenai kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak penghasilan dari pemilik usaha yang mereka berjualan di platform marketplace?
3: Tentunya hal ini sangatlah memberatkan ya, apalagi indeks ekonomi, di ekonomi yang seperti saat sekarang ini, di mana rupiah udah naik, udah sekitar 18 ribu, apa-apa semua mahal, dan teman-teman kita yang jualan melalui platform marketplace ini adalah salah satu usaha ya, usaha yang digandrungi mereka, dan juga untuk bisa melakukan omset. Nah, menurut saya ini jelas-jelas sangat memberatkan, karena selama ini kan belum ada pajak, karena dengan adanya potongan ini aja kan itu sangat memberatkan ya, apalagi adanya pajak ya kita 0,5% dari setiap transaksi ya, atau menurut saya sangat-sangat memberatkan, dan ini sebagai challenge juga sih, sebagai seorang penjual di platform marketplace agar mereka bisa mencari cara agar bisa mendapatkan omzet dan keuntungan dari penjualan meskipun ada pajak. Seperti itu, Bang.
2: Oke, apakah nanti ada pengaruhnya atau pengurangan tingkat pembeli kepada platform marketplace tersebut?
3: Terjadinya penurunan mungkin ada ya, mungkin tapi sedikit ya, mungkin ya nggak terlalu besar, nggak terlalu masif. Karena mereka untuk melihat keuntungan pasti lebih enak sih ya pakai sistem online ya, belanja lewat marketplace karena lebih gampang dan juga ada banyak diskonnya dan sebagainya. Dan kalau beli langsung kan mungkin para pembeli ini juga masih banyak mikir gitu ya, harus keluar ongkos, keluar ini dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk penurunan daya jual beli ya, itu sedikit sih paling, Bang.
2: Nah, apakah nanti ada terpengaruh juga terhadap peningkatan harga barang atau jasa tersebut yang sebelumnya?
3: Ya, ini juga yang menjadi permasalahan ya. Kalau jelas, kalau sudah ada diberlakukannya pajak seperti ini, ya mungkin salah satu cara mereka untuk survive ya, Bang ya, bertahan hidup di era platform marketplace, ya itu mungkin salah satunya caranya untuk bisa menaikkan harga supaya mereka bisa mendapatkan omset atau keuntungan. Tapi itu tadi, ketika pada saat mereka menaikkan harga barang, ya otomatis kan seller itu juga harus memikirkan harga yang sesuai dengan kantong dari masyarakat kita. Ya nggak bisa juga ujuk-ujuk tiba-tiba mereka harus menaikkan berapa persen gitu ya. Paling mereka akan menaikkan barang tersebut itu berkala, Bang. Jadi kalau menurut saya sih, ya mungkin bisa jadi akan naik ya cara untuk bisa survive sih, Bang.
2: Terima kasih Hakian Razili yang sudah memberikan informasinya. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Lesya Dipar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengawal percepatan penyelesaian pembangunan saluran irigasi program cetak sawah rakyat atau CSR di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong. Infrastruktur ini menjadi penunjang utama agar sekitar 572 hektar lahan sawah yang telah dicetak dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, tim Inspektorat Provinsi Bengkulu turun langsung melakukan pemantauan di lokasi proyek. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita mengatakan pihak penyedia saat ini masih menyelesaikan pembangunan kembali bendung penampung air yang akan menyuplai jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 3 km hingga air dapat mengalir ke lahan pertanian. Pemerintah juga menargetkan pembangunan irigasi tersebut rampung pada Juli 2026, sehingga distribusi air dapat segera dilakukan. UMKM di Kabupaten Kaur diminta manfaatkan sisa waktu urus sertifikasi halal. Laporan selengkapnya bersama rekan Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Penelitian dan Perdagangan Kabupaten Kaur kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sekretaris Diskuperda Kaur Hayanianto menegaskan bahwa sosialisasi dan informasi mengenai kewajiban ini sebenarnya sudah digencarkan sejak tahun 2024 lalu. Pemerintah daerah terus mendorong para pelaku usaha agar tidak menunda-nunda proses pendaftaran yang penting bagi keberlanjutan bisnis mereka. Langkah proaktif ini diambil karena batas waktu akhir atau deadline bagi UMKM untuk mengantongi sertifikasi halal akan jatuh pada bulan Oktober 2026 mendatang.
5: Dari 2024 semenjak aturan, kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 itu, dari 2014 itu disahkan, kita sudah memberitahukan kepada UMKM, terutama yang UMKM binaan, karena kita ada media di sana, kita sudah beritahukan bahwa ini ada kewajiban dari UMKM untuk melaksanakan sertifikasi halal itu, yang terakhir di 2006.
4: Ditambahkan oleh Hayan, pihak Diskuperda Kaur berharap momentum waktu yang tersisa beberapa bulan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sertifikasi halal ini bukan sekedar pemenuhan regulasi nasional, melainkan juga perlindungan konsumen, sekaligus peningkatan daya saing produk lokal di Kabupaten Kaur di pasar yang lebih luas. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Memasuki awal Juli 2026, harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara sedikit mengalami penurunan. Dibandingkan akhir Juni 2026, harga tandan buah segar turun sebesar Rp20 per kilogram. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, harga tandan buah segar tertinggi di tingkat pabrik saat ini berada di harga Rp2.920 per kilogram. Sedangkan harga terendah sebesar Rp2.810 per kilogram. Meski penurunannya tidak terlalu besar, kondisi ini juga tetap menjadi perhatian, mengingat komoditas kelapa sawit merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Hardi Antoni, mengatakan menghimbau seluruh pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara agar membeli tandan buah segar petani sesuai harga penetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bengkulu.

0: Anda masih bersama kami di Berita Daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kaur dorong peternak lebih tertib melalui program kandang layak. Laporan selengkapnya bersama rekan Lili Rahman.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya mendukung penerapan peraturan daerah atau perda ternak di Kabupaten Kaur melalui berbagai program terhadap masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah rencana fasilitasi pembuatan kandang ternak yang layak dan sesuai dengan standar bagi para peternak. Program ini bertujuan untuk menertibkan hewan ternak sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan ternak di tengah masyarakat. Selain itu, kandang yang baik juga nilai penting dalam menjaga kesehatan hewan dan menunjang produktivitas ternak. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata sistem peternakan. Ia menilai program ini penting untuk mendukung target Pemkab Kaur pada tahun 2026 yaitu zero ternak yang dilepas liarkan. Menurut Abdul Hamid, keberadaan kandang yang memadai akan mendorong peternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya. Hal ini juga menjadi solusi konkret dalam mengurangi praktik melepas liarkan hewan yang selama ini kerap menimbulkan permasalahan lahan di lingkungan masyarakat.
2: Di kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat, ayo kita sama-sama dukung ya penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 ini terkait dengan larangan melepas liarkan hewan ternak. Karena kenapa? Kita berharap ya 2026 ini sebuah komitmen yang kami bangun. Pak Bupati secara tegas menyatakan 2026 Kaur zero atau nol terkait dengan hewan ternak yang dilepas liarkan.
1: Yang menambahkan, penertiban ternak tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga pada kenyamanan dan keamanan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, potensi konflik akibat ternak yang berkeliaran bebas dapat diminimalisir. Pemerintah daerah juga berharap melalui pembinaan dan dukungan sarana tersebut, kesadaran peternak akan semakin meningkat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur resmi mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen partai politik semester 1 tahun 2026. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari tertib administrasi kepartaian di tingkat daerah jelang tahapan pemilu mendatang. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Muklis Arianto menjelaskan bahwa dari total 19 partai politik yang tercatat, tingkat partisipasi dalam pemutakhiran data kali ini masih tergolong minim. Tercatat hanya ada 7 parpol yang secara aktif melaksanakan proses pemutakhiran data dan dokumen mereka. Ketujuh partai politik yang telah merampungkan kewajiban tersebut antara lain PDIP, PKS, PAN, PSI, Perindo, P3, dan Partai Umat. Sementara itu, 12 partai politik lainnya diketahui tidak melakukan pemutakhiran data pada semester pertama tahun ini. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten Kaur, Nyonya Poppy Tatriansih Gusril, mengatakan melalui workshop Women Program, ia berharap tim penggerak PKK Kaur dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk meningkatkan kualitas program kerja di daerah. Kegiatan yang digelar di Hall Institut Kesehatan Medistra Deli Serdang Sumatera Utara ini mengusung tema penguatan peran perempuan dalam meningkatkan daya saing daerah. Melalui inisiatif ini, kapasitas, keterampilan, serta kepemimpinan perempuan akan diperkuat demi mewujudkan kesetaraan gender yang merata di berbagai sektor. Partisipasi aktif dalam lokakarya nasional tersebut menjadi bukti komitmen kuat PKK Kaur dalam bidang pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan hingga pendidikan. Poppy Tatriansih menambahkan bahwa wawasan baru dari acara ini akan memperkuat kolaborasi serta menghadirkan inovasi yang mampu mendorong kaum perempuan menjadi lebih mandiri. Kita ke kabar Piala Dunia 2026, kalahkan Australia 4-2 melalui adu penalti. Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1934.
3: Timnas Mesir berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti dengan skor 4-2 di babak 32 besar. Laga ini dimainkan pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dua eksekutor Australia, Harry Souter dan Lucas Harrington, gagal menjalankan tugasnya. Sedangkan seluruh penendang Mesir, termasuk Mohamed Salah, sukses mencetak gol. Hasil tersebut mengantarkan tim asal Afrika ini lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 92 tahun. Sebelumnya, pencapaian serupa terakhir kali diraih Mesir pada Piala Dunia 1934. Pada awal pertandingan, Mesir tampil agresif dan berusaha menekan pertahanan Australia. Gol pembuka Mesir tercipta di menit ke-13 melalui skema serangan dari sisi sayap yang diakhiri tandukan Emam Assaur. Tertinggal 0-1, Australia kemudian meningkatkan intensitas serangan dan lebih banyak menguasai bola. Socceroos beberapa kali menciptakan peluang, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor 1-0 untuk Mesir bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Australia akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-55 melalui situasi bola mati. Tendangan bebas Aidan O'Neill yang mengarah ke depan gawang justru berakhir menjadi gol bunuh diri Mohamed Hani. Kedua tim bermain lebih berhati-hati sepanjang sisa pertandingan hingga perpanjangan waktu berakhir tanpa tambahan gol. Pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir. Pada babak adu penalti, Mesir tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan 4-2 untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Masih dari Piala Dunia 2026, babak 16 besar dipastikan tanpa satupun wakil Asia. Setelah Australia dikalahkan oleh Mesir melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 di babak 32 besar. Selain Australia, Jepang juga harus mengakhiri perjalanan mereka setelah dikalahkan juara dunia 5 kali Brazil dengan skor 2-1. Korea Selatan, Qatar, Iran, Arab Saudi, Irak, Yordania, serta Uzbekistan juga gagal melangkah lebih jauh karena terhenti di babak penyisihan grup. Korea Selatan sempat meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko di penyisihan grup, namun tidak mampu menjaga stabilitas permainan pada laga selanjutnya. Kegagalan wakil Asia pada Piala Dunia 2026 membuat pencapaian terbaik tim-tim wakil Asia masih belum berubah. Korea Selatan masih menjadi tim Asia dengan pencapaian tertinggi setelah mencapai semifinal pada Piala Dunia 2002 saat tampil sebagai tuan rumah bersama Jepang. Sementara Jepang pernah menembus babak 16 besar pada Piala Dunia 2002, 2010, 2018, dan 2022. Australia juga beberapa kali mencapai fase gugur, termasuk babak 16 besar pada Piala Dunia 2006 dan 2022. Sementara itu, pendengar pemirsa, Argentina melaju ke babak 16 besar setelah menang dramatis atas Tanjung Verde 3-2. Selengkapnya bersama Yan Berlian.
4: Argentina memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Dalam laga babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami Sabtu pagi. Kemenangan tersebut diraih dengan perjuangan keras hingga babak tambahan waktu. Tim Tango tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah. Tanjung Verde tampil disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit sejak menit awal. Kapten Argentina Lionel Messi kembali menjadi sosok pembeda. Bintang berusia 39 tahun itu membuka keunggulan timnya pada menit ke-29. Melalui penyelesaian tenang yang membawa Argentina unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Tanjung Verde bangkit. Di Duarte berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-59, sehingga pertandingan kembali berlangsung terbuka. Gol bertahan hingga waktu normal. Drama kembali terjadi di extra time. Lautaro Martinez membawa Argentina kembali memimpin pada menit ke-92. Namun keunggulan itu hanya bertahan sesaat setelah Sidney Cabral mencetak gol penyeimbang pada menit ke-103. Saat pertandingan tampak akan berakhir dengan adu penalti, Argentina justru memperoleh keberuntungan. Sebuah umpan ke depan gagal diantisipasi dengan baik oleh bek Tanjung Verde yang justru membelokkan bola ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut memastikan kemenangan 3-2 Argentina atas Tanjung Verde. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan duel sengit yang akan bergulir pada Minggu dini hari 5 Juli 2026. Turnamen paling bergengsi di dunia ini kini telah memasuki fase gugur di mana setiap tim tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Dua pertandingan pembuka di fase ini dipastikan akan menyedot perhatian jutaan pasang mata penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia. Laga pertama akan menemukan salah satunya tuan rumah Kanada yang ditantang oleh tim kejutan dari Afrika, yakni Maroko. Tony, salah seorang penggemar sepak bola, mengatakan Kanada yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri tentunya membawa misi besar untuk mengukir sejarah baru dan melangkah lebih jauh. Namun, Maroko yang dikenal dengan pertahanan kokoh dan serangan balik cepat diprediksi akan memberikan perlawanan sengit demi mengulang keajaiban mereka di edisi terdahulu. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, raksasa Eropa Prancis dijadwalkan akan berjumpa dengan wakil Amerika Selatan, Paraguay. Ia menjelaskan, Prancis yang bertabur pemain bintang tentu lebih diunggulkan di atas kertas dan berambisi mengamankan tiket perempat final secepat mungkin. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah Siang kali ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk hari ini. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id dan informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan saya Haryansyah beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu siang ini. Tadi sudah kami hadirkan informasi di berita daerah untuk edisi hari ini, dan informasi lainnya juga bisa Anda update melalui portal berita rri.co.id, dan juga informasi update seputar Piala Dunia tentunya. Biar nggak ketinggalan, Anda bisa langsung cek di portal berita rri.co.id, apalagi mengenai hasil-hasil pertandingan ya. Dan kali ini kita direlaksasi untuk menemani Anda dengan musik juga informasi hingga pukul 15 nanti.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murling Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pendengar, kabar dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO yang memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan ini disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis. WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang dan kondisi ini diperkirakan meningkatkan risiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah dunia. WMO menyampaikan proyeksi ini melalui pembaruan iklim musiman global dan El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Proyeksi ini didasarkan pada gabungan berbagai model iklim dari pusat-pusat perakiraan global. Model-model ini menunjukkan pemanasan signifikan di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Suhu permukaan laut diperkirakan melebihi 2 derajat Celcius di atas rata-rata jangka panjang. Sementara itu, tingkat kesesuaian antar model yang tinggi membuat WMO yakin terhadap hasil proyeksi tersebut. WMO memperkirakan El Nino akan terus menguat selama musim gugur di belahan bumi utara. Lembaga ini juga mengatakan bahwa dampak El Nino akan meluas ke berbagai kawasan di dunia. Sementara itu, Samudra Atlantik Ekuator diperkirakan tetap lebih hangat dari kondisi normal. Sebagian besar wilayah daratan antara 60 derajat lintang selatan hingga 60 derajat lintang utara diperkirakan mengalami suhu di atas rata-rata. Wilayah yang terdampak mencakup hampir seluruh kawasan berpenduduk di luar wilayah kutub. Untuk curah hujan, wilayah Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur diperkirakan mengalami curah hujan di atas normal. Dan sebaliknya, untuk sebagian kawasan Samudra Hindia Tropis, anak benua India dan sebagian besar Australia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal. Fenomena El Nino ini umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Dengar masih mengenai cuaca ekstrim, jumlah kematian di Perancis juga dikabarkan melonjak hampir 30% sepekan terakhir ini selama gelombang panas yang melanda Eropa pada bulan Juni. Otoritas Kesehatan Publik Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Dari rri.co.id, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru. Perkiraan terbaru terus meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru ini dari periode 22 hingga 28 Juni saat Perancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu pada siang dan malam hari ini pecah di banyak kota di Perancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian dalam sepekan. Jumlah tersebut juga meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni yang lalu. Peningkatan angka kematian ini terutama pada kelompok usia 45 tahun ke atas dan pada kelompok 45 hingga 64 tahun juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah kematian terjadi di rumah meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 pekan. Paris menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah dengan kenaikan angka kematian mencapai 62% dibanding pekan sebelumnya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Pendengar, kita ke kabar dari bintang sepak bola Cristiano Ronaldo yang angkat bicara setelah muncul kabar dirinya akan mengakhiri karir bersama timnas Portugal usai Piala Dunia 2026. Rumor ini memang mencuat setelah sang kakak Katia Feiro menyebut turnamen kali ini kemungkinan menjadi penampilan terakhir Ronaldo di level internasional. Sebelum Portugal melawan Kroasia di babak 32 besar, ia memperoleh informasi dari sumber terpercaya mengenai masa depan adiknya. Oleh karena itu, ia juga mengajak para pendukung menikmati setiap penampilan Ronaldo bersama Portugal. Dan dari informasi yang ia peroleh, tentunya ini bukan berarti Ronaldo akan mengucapkan selamat tinggal hari ini, tetapi dalam waktu yang dekat. Itu yang diungkapkan oleh kakaknya Ronaldo, Katia Feiro, dan yang mengatakan bahwa kemungkinan Ronaldo tengah menjalani penampilan terakhirnya bersama tim nasional. Lebih lanjut, ia juga meyakini penampilan Ronaldo adalah aksinya yang terakhir kalinya. Dan pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik karena disampaikan hanya beberapa saat sebelum Portugal menghadapi Kroasia. Ronaldo sendiri belum ambil keputusan usai membantu Portugal menang 2-1 atas Kroasia. Ronaldo memberikan tanggapan singkat mengenai kabar tersebut. Kapten Portugal ini menegaskan belum menentukan masa depan.

kedepannya bersama tim nasional. Menurut Ronaldo, fokus utamanya saat ini adalah menjalani Piala Dunia 2026. Ia tidak ingin mengambil keputusan penting ketika turnamen masih berlangsung. Dan tentunya Ronaldo juga menegaskan mengenai masa depannya baru akan dibahas setelah Piala Dunia selesai. Ia juga ingin melibatkan keluarganya sebelum menentukan langkah berikutnya. Ya dong, ini lagi setengah jalan ya. Jangan pensiun dulu pastinya. Semua fans di seluruh dunia dari fansnya CR7 ini masih menantikan aksi-aksinya di Piala Dunia 2026 ini.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu siang ini. Melanjutkan kebersamaan ini, rekan saya Nafla siap-siap untuk menemani Anda di Bengkulu sore ini. Saya Haryansyah pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, dan senang sekali bisa menyapa Anda di Sabtu sore menjelang malam minggu ini. Dan semoga pendengar akhir pekan Anda juga berjalan menyenangkan. Di Bengkulu sore ini edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama Nafla, juga kami akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, dan juga akan kami hadirkan informasi menarik dan juga musik pilihan untuk Anda. Dan selain ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Prilly Latuconsina, Hanya Untukmu. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Kak, ponselnya jauhin tuh.
6: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
5: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
6: Hah? Masa sih?
5: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
7: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kamu ngerasa heran kenapa air mineral yang katanya gak mudah rusak justru punya tanggal kadaluarsa? Nah, yang sebenarnya yang perlu kita pahami, tanggal itu bukan berarti airnya langsung basi kayak makanan. Nah, penjelasannya berkaitan dengan kemasan yang digunakan. Nah, menurut BPOM, tanggal kadaluarsa ini pada produk pangan juga menunjukkan batas waktu kualitas produk tetap terjaga jika disimpan sesuai anjuran. Nah, dalam hal ini yang jadi perhatian bukan cuma airnya, tapi juga botol atau kemasannya. Nah, air mineral pada dasarnya itu aman dikonsumsi dalam waktu lama, pendengar, jika produksi juga sesuai standar. Namun kemasan plastiknya ini bisa mengalami penurunan kualitas, apalagi kalau sering terpapar panas atau sinar matahari langsung. Nah, kondisi ini berpotensi mempengaruhi rasa, aroma, sampai mutu air di dalamnya. Karena itu pendengar penting untuk menyimpan air minum di tempat yang sejuk dan juga bersih, dan juga memastikan kemasannya juga nggak rusak, bocor, atau mengembung. Selain itu, membiasakan diri mengecek tanggal kadaluarsa sebelum membeli juga jadi langkah sederhana yang bijak. Jadi tanggal kadaluarsa itu lebih kepada berfungsinya sebagai penanda kualitas produk untuk air mineral, pendengar. Jadi bukan berarti airnya tuh langsung nggak layak minum tepat di hari tersebut. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application

0: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Hehehe. Ingat, jangan bucin ya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta

atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kita ngerasa handuk kita tuh makin gak terlihat kotor, jadi ngerasanya makin bersih ataupun ngerasanya bersih aja. Padahal pendengar, meski dipakai setiap hari setelah mandi, handuk itu justru bisa menjadi tempat berkumpulnya keringat, sel kulit mati, dan juga kelembapan. Nah, kondisi lembab ini yang membuat mikroorganisme lebih mudah berkembang, apalagi kalau handuknya nggak dikeringkan dengan baik setelah digunakan. Jadi pendengar, kebersihan handuk itu bukan cuma soal tampilan, tapi juga cara perawatan dan penyimpanan. Nah, menurut Center for Disease Control and Prevention, handuk itu termasuk barang pribadi yang sebaiknya tidak digunakan secara bergantian karena memang berisiko memindahkan kuman. Oleh karena itu, pendengar, menjaga kebersihan handuk itu juga menjadi bagian penting dari kebersihan diri. Nah, biar tetap higienis, handuk juga disarankan dicuci secara rutin menggunakan deterjen dan juga dikeringkan hingga benar-benar kering sebelum digunakan kembali. Nah, kalau misalnya handuknya udah ngerasa mulai berbau, kusam, atau mungkin gak lagi menyerap air dengan baik, sebaiknya juga langsung diganti. Sementara itu, pendengar, American Cleaning Institute juga menyarankan handuk mandi itu dicuci setelah sekitar 3 kali pemakaian dalam kondisi normal. Namun pendengar, frekuensinya juga bisa lebih sering kalau digunakan waktu sakit ataupun setelah berolahraga atau saat cuaca lembab. Nah, kebiasaan sederhana seperti menjemur handuk setelah dipakai dan juga menggantinya secara berkala juga bisa bantu menjaga kebersihan. Karena pendengar, handuk yang bersih itu bukan cuma lebih nyaman digunakan, tapi juga mendukung pola hidup sehat sehari-hari.

0: nanti aku sembuh, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan lagi ke Solo.
1: Oh ya.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah keterbatasan akses dan tantangan distribusi di wilayah kepulauan, inovasi itu menjadi kunci untuk menjaga kualitas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Nah, seperti yang dilakukan nelayan di Pulau Enggano, pendengar, yang sekarang mulai mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah melalui metode pengawetan dan juga pengemasan modern. Nah, langkah ini menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi mereka, terutama keterlambatan pasokan es yang berdampak pada menurunnya kualitas ikan. Nah, melalui program pengabdian masyarakat dari Universitas Bengkulu, jadi para nelayan itu yang tergabung dalam kelompok nelayan Raja Pulau mendapatkan pelatihan mengolah ikan menjadi ikan asin dan juga ikan asap yang mana lebih tahan lama, pendengar. Dan mereka juga diperkenalkan dengan bahan pengawet alami seperti gambir, kitosan, karagenan, dan juga kecombrang untuk menjaga mutu produk. Jadi nggak hanya itu, nelayan juga dibekali penggunaan alat pengasap modern, teknik pengemasan dengan vakum sealer, dan juga pembuatan label produk agar tampilannya juga lebih menarik dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, hasilnya, pendengar, lahir dua produk unggulan yaitu salted fish dan smoked fish yang mana mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Bahkan produk tersebut juga turut dipromosikan oleh Bank Indonesia perwakilan Bengkulu dalam sejumlah pameran UMKM. Nah, inovasi ini juga nggak hanya meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, tapi juga memperkuat kemandirian nelayan juga dalam mengelola potensi perikanan lokal. Nah, atas kontribusinya, Sally Ratnasari juga menerima penghargaan sebagai dosen dengan pengabdian masyarakat berdampak terbaik pada anugerah Rektor Universitas Bengkulu 2026.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar masih, terkadang masih banyak yang mengira antibiotik itu bisa jadi obat segala penyakit, terutama waktu demam, batuk, atau pilek. Padahal pendengar, penggunaannya juga nggak boleh sembarangan dan juga harus sesuai kebutuhan medis. Nah, antibiotik itu hanya efektif untuk mengatasi infeksi akibat bakteri, bukan virus, yang artinya penyakit kayak flu dan sebagian besar batuk pilek hingga COVID-19 juga tidak memerlukan antibiotik. Nah, kebiasaan membeli antibiotik tanpa resep atau menghentikan obat sebelum waktunya tuh justru beresiko menimbulkan resistensi. Nah, kondisi ini membuat bakteri jadi kebal, jadinya infeksi di kemudian hari lebih sulit diobati. Nah, WHO juga menyebut, pendengar, resistensi antimikroba itu sebagai salah satu ancaman kesehatan global yang serius, yang mana dampaknya juga bisa memperpanjang masa sakit, meningkatkan risiko penyebaran infeksi, dan juga menambah beban biaya pengobatan. Karena itu, pendengar, antibiotik itu sebaiknya digunakan hanya berdasarkan resep tenaga medis dan juga diminum sesuai aturan dan nggak disimpan atau dibagikan kepada orang lain. Nah, kalau ragu, konsultasi dengan dokter ataupun apoteker juga menjadi langkah terbaik untuk memastikan pengobatan yang tepat. Jadi dengan penggunaan yang bijak, kita juga nggak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tapi juga membantu mencegah resistensi antibiotik di masa depan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat

0: bicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD terus dijalankan secara bertahap di Provinsi Bengkulu. Nah, program ini pendengar merupakan bagian dari upaya BKKBN bersama pemerintah daerah dan juga berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Nah, hingga akhir Juni 2026, pendengar, penyaluran MBG di Bengkulu telah mencapai lebih dari 40.000 paket makanan bergizi dan rinciannya juga lebih dari 3.400 ibu hamil, 8.200 ibu menyusui, serta sekitar 29.000 balita telah menerima manfaat program ini. Nah, selain memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga diarahkan untuk mempercepat penurunan stunting dan juga mencegah munculnya kasus baru. Nah, pelaksanaannya juga turut dibarengi dengan edukasi kepada keluarga mengenai pola makan sehat, sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Gak hanya itu, pendengar, pemerintah juga menjalankan program pendukung seperti gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang mana melibatkan berbagai mitra untuk membantu keluarga berisiko stunting. Jadi dengan kolaborasi lintas sektor dan juga dukungan berbagai pihak, program ini juga diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dan pendengar, setelah ini akan memutarkan lagu dari Hara, Celah Hati. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal formasi dan inspirasi.

Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: Station RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan dua orang di lakban menyerupai karakter Teletubbies dengan narasi bahwa mereka merupakan pencuri yang ditangkap warga. Namun pendengar, setelah ditelusuri, klaim tersebut adalah tidak benar. Informasi yang dilansir dari kompas.com menyebutkan bahwa video tersebut merupakan konten challenge di media sosial, bukan peristiwa kriminal, dan salah satu orang dalam video, Muhammad Syahroni, juga telah memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya, di mana bahwa konten tersebut hanya hiburan, dan ia juga menegaskan video itu kemudian diunggah ulang oleh pihak lain dengan narasi yang menyesatkan. Dan peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan juga menyebarkan informasi di media sosial, serta pendengar selalu memastikan kebenaran sebuah konten sebelum mempercayainya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan resmi membuka seleksi program pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026. Nah, pendaftaran juga sudah dibuka pendengar mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Dan program ini juga ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional dan juga memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat mengikuti rekrutmen guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani juga mengatakan pendengar program PPG ini juga dirancang untuk menyiapkan guru yang berintegritas dan juga siap menghadapi tantangan dunia pendidikan di berbagai daerah. Nah, peserta seleksi juga merupakan warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai guru dan berusia maksimal 32 tahun, serta juga memiliki ijazah S1 atau D4 dengan IPK minimal 3. Dan tahun ini juga tersedia 30 bidang studi, mencakup pendidikan umum dan kejuruan sesuai kebutuhan daerah, dan program PPG juga akan berlangsung selama 2 semester di LPTK penyelenggara. Nah, biaya pendidikan juga sebesar 17 juta sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui skema beasiswa. Nah, peserta hanya dikenakan biaya pendaftaran pendengar sebesar 200.000, dan proses seleksi juga meliputi tahapan administrasi, tes substantif dan juga wawancara. Nah, hasil akhir seleksi juga dijadwalkan diumumkan pada 21 September 2026 melalui laman resmi PPG. Dan pemerintah juga berharap program ini dapat mencetak lebih banyak guru profesional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Udah, kamu cek kayak yang pop ya udah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kek sambelan 20.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Perindustrian menyatakan penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kebijakan tersebut, pendengar, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Namun, Kemenperin juga menilai aturan tersebut seharusnya tidak mengatur penyeragaman seluruh kemasan rokok. Dan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Mary Yanti juga menegaskan pihaknya meminta agar ketentuan standarisasi ini kemasan juga dihapus dari rancangan regulasi, dan menurutnya, pendengar, pengaturan juga sebaiknya difokuskan pada desain dan penempatan peringatan kesehatan seperti ukuran, jumlah gambar, hingga posisi pada kemasan, bukan menyeragamkan tampilan seluruh produk. Selain itu, Kemenperin juga menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin dan tar dalam produk rokok, dan pemerintah juga dinilai perlu melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum menetapkan batas maksimal tersebut. Dan sikap serupa juga disampaikan pemerintah Kabupaten Temanggung yang menilai kebijakan ini juga berpotensi berdampak pada industri hasil tembakau serta kesejahteraan petani. Dan Kemenperin juga menekankan, pendengar, kepastian regulasi ini juga sangat dibutuhkan pelaku industri, mengingat aturan turunan ini juga akan segera berlaku dalam waktu dekat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Yeah.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Pak Ritna Parin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
15: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan
13: sih mah minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya, saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli, Pro

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

0: 92,5 FM, kenal farmasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi akan kami hadirkan mimbar protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila berjudul Tawar Hati. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel kami RRI Net Bengkulu, dan juga dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Berikut pendengar, kita simak bersama mimbar protestan. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, kita boleh bersua kembali doa dan harapan kami. Tentu saja kiranya setiap kita memperoleh pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kendati pun ada banyak persoalan, pergumulan yang belum terselesaikan. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami yang tidak habis-habisnya dan tidak putus-putusnya. Dalam segala hal kami menyadari seringkali kami tidak puas, kehilangan semangat, tidak fokus, pada akhirnya membawa kami kepada ketawaran hati. Sebab itu kami malam ini akan belajar firman Tuhan supaya kami tidak gampang tawar hati sekalipun situasi kondisi yang kami hadapi sangat memungkinkan untuk kami tawar hati. Berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat supaya kebenaran firman ini menjadi landasan yang kuat di dalam hidup mereka dan juga kami semua. Berkati firman-Mu, dan kami akan belajar firman ini demi Kristus Tuhan yang memiliki firman. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 8, 9, kemudian juga 16 sampai dengan 18. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tentu mereka yang berbahagia dalam hidupnya adalah mereka yang memperhatikan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Pemirsa pendengar yang berbahagia, dalam konteks firman Tuhan yang baru kita baca ini, secara khusus itu dalam ayat yang ke-16, kalimat sangat penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jangan tawar hati. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 tadi, Paulus menyampaikan firman itu justru dalam kondisinya yang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan penganiayaan, dalam tekanan hidup, dipenjarakan, disiksa, dan lain sebagainya. Artinya bahwa tidak mungkin menghadapi situasi yang seperti itu, dia berani mengatakan bahwa jangan tawar hati dan menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tidak tawar hati. Apakah yang dimaksudkan dengan tawar hati? Tawar hati itu digambarkan sebagai seseorang yang kehilangan semangat hidup, kehilangan pengharapan, lalu dia merasa lelah, capek menghadapi keadaan kehidupannya yang membawa dia kepada keputusasaan sehingga membuat dia tidak fokus dengan hidup ini, pikirannya terganggu, hatinya terganggu, rasa-rasanya ingin cepat mati saja. Ini yang dimaksudkan dengan tawar hati. Lelah, hilang pengharapan, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Nampaknya kondisi yang seperti ini selalu kita alami dalam kehidupan kita. Siapapun dia, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang tua, mau dia anak-anak, semua kita akan sangat terpengaruh untuk tawar hati kalau kita lihat kondisi kehidupan sekarang ini. Namun dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi, justru Paulus mengatakan bahwa harusnya sebagai orang yang percaya kita tidak boleh tawar hati. Mengapa? Oleh karena orang percaya itu memiliki harapan. Oleh karena orang yang percaya itu mempunyai kekuatan, tentu saja yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah makanya bagian firman Tuhan malam hari ini memberikan pesan penting bagi kita supaya kita tidak tawar hati. Yang pertama, kita jangan kehilangan semangat. Jangan kehilangan semangat. Kita tidak boleh kehilangan semangat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ini.

Yesaya 40 1 ayat 10 dikatakan bahwa aku menyertai engkau, meneguhkan engkau, dan seterusnya dikatakan demikian. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi segala sesuatu yang belum kita mengerti. Kita harus berharap bahwa di balik semua hal-hal yang menakutkan itu, bahwa ada Allah yang sedang bekerja, memberikan janjinya tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan keperluan kita. Sesuatu yang dikatakan pengharapan itu adalah menyangkut masa depan, dan masa depan itu adalah hal-hal yang masih rahasia dalam kehidupan kita. Itulah makanya kita perlu memperhatikan secara penting bahwa firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau selama-lamanya. Artinya kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, jikalau Allah itu hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita, apakah yang harus kita takuti? Apakah yang harus membuat kita gentar dan cemas? Karena Allah yang akan berpihak menggantikan kita menghadapi semua situasi kondisi. Yang ketiga, bahwa bagaimana supaya kita tidak mengalami tawar hati, yaitu jangan merasa lelah dan putus asa. Merasa lelah dan putus asa, ini seringkali menjadi hal yang sangat dekat dengan hidup kita. Karena apa? Karena situasi kondisi memang sangat memungkinkan untuk kita mengalami lelah dan putus asa. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa ketika kita merasa putus asa, lelah, maka satu prinsip yang perlu kita tekankan dalam hidup kita, kita datang dan mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita semua bukan orang yang kebal dengan pergumulan. Kita semua bukan orang yang kebal dengan masalah. Kita semua bukan orang yang kebal dengan apapun. Kita punya titik rawan. Kita punya titik kejauh Tuhan. Hanya persoalan seringkali kesempatanlah yang akhirnya kadangkala menjadi hal sehingga kita bisa gampang jatuh. Sebab itu kita tidak bisa sombong dalam hidup ini. Tapi kita terus diajarkan untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang keempat itu dikatakan bahwa untuk kita bisa menang atas tawar hati, yaitu kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengapa? Oleh karena Tuhan punya rancangan yang begitu jelas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dalam Yesaya 55, 8 dan 9 dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi langit dari bumi ini, demikian rancanganku. Artinya ada banyak hal yang kita tidak tahu. Ada banyak hal yang menimbulkan pertanyaan panjang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menentukan bagaimana masa depan kita yang selayaknya. Itulah sebabnya bahwa kita harus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sepenuhnya. Jangan pernah melupakan Dia. Dalam kitab Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi kita sampai malam hari ini? Adakah kita sudah masuk dalam satu titik tawar hati? Oleh karena kekecewaan, keputusasaan, oleh karena perjuangan hidup yang tidak henti-hentinya, oleh karena permasalahan yang silih berganti datang, yang membuat kita putus asa dan kecewa. Dalam titik itu, ketika kita mengalaminya,

0: maka perhatikan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita. Kita mengandalkan Dia. Kita percaya janjinya. Supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Supaya kita tidak kehilangan semangat. Supaya kita bisa mengatasi letih dan lelahnya dalam perjalanan hidup ini. Sebab itu bagian firman Tuhan malam hari ini, Paulus memberikan kesaksian yang penting kepada jemaat di Korintus. Dalam segala keadaan aku tidak tawar hati. Sekalipun sangat memungkinkan kondisi itu untuk membuat Paulus tawar hati. Mengapa? Oleh karena Paulus menyadari anugerah Tuhan itu lebih besar dalam segala hidupnya, dalam segala perkara. Kasih sayang Tuhan itu lebih besar. Sebab itu Dia akan yang mengajak kita untuk melihat janji dan kemenangan yang Tuhan berikan. Maka dalam ayat 17-18 saya katakan, mataku tidak melihat hal-hal yang kelihatan. Aku melihat hal-hal yang di luar daripada yang kelihatan ini. Itulah tindakan iman. Iman itu mengalahkan segala sesuatu. Dan iman itu akan memberikan penguatan kepada kita. Dan iman itu menerobos semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang kita perlukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebab itu pendengar pemirsa yang berbahagia, taatilah firman Tuhan, dan dalam keseluruhan hidup kita jangan tawar hati. Berarti kita harus memiliki semangat, kita harus memiliki pengharapan, kita harus memiliki kekuatan, dan juga kita harus melihat di balik semua kesulitan hidup dan tantangan hidup bahwa ada Tuhan yang akan menopang, menolong kita, memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Ini yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jikalau kita kenal bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu mampu, Allah itu sanggup menolong kita, maka seharusnya kita mengambil sikap tegas bahwa saya tidak tawar hati, oleh karena saya memiliki Allah yang hidup, yang mengerti dan mengetahui semua apa yang menjadi rahasia dalam hidup saya. Lalu melangkah dengan iman, tunggu janji Tuhan dan tunggu cara Tuhan bekerja. Tepat pada waktunya, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita semua. Dan biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami. Oleh karena malam hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami lagi supaya kami tidak tawar hati. Sekalipun kondisi di sekitar kami sangat memungkinkan dan merangsang kami untuk tawar hati, tapi kami bersyukur oleh karena firman menegaskan lagi bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menolong kami, memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan pengharapan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap berjalan dengan kekuatan-Mu, dengan iman yang Engkau berikan, sehingga kami hanya melihat besarnya Allah di atas segala persoalan hidup ini yang mampu menyelesaikan tepat pada waktunya dan memberikan jawaban bagi kami semua sebagai kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat supaya tetap semangat, tetap bergairah, dan tidak tawar hati. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Sungguh Kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

0: pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar firman Tuhan tentang tawar hati. Tetap miliki semangat dalam hidup dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan punya waktu dan cara yang tepat untuk menolong kita melewati kesulitan apapun dalam hidup ini. Akhirnya saya Minggu Sudila dan Rian Adila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita.
1: Shalom.

0: dari Bengku.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
5: Pak Haris, Sari,
4: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
5: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
3: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
5: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
4: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
3: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
5: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
4: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
3: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
4: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
5: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku, atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

disiarkan melalui 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Di Bengkulu malam ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya di malam hari yang beberapa daerah turun hujan ya. Tapi kalau di sekitaran Skip baru saja berhenti turun hujannya ya. Kalau tadi mungkin sekitar jam 8 kurang keluar itu masih gerimis, tapi sepertinya sekarang sudah mulai berhenti hujannya. Tapi di bagian lain ya, di daerah Nakal tadi masih hujan ya. Kalau di daerah kalian bagaimana nih pendengar? Dan di malam hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Seperti biasa di pukul 21.00 akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan kirimkan requestan Anda pada pukul 21 nanti bersama saya Agnes di Bengkulu malam ini. Rizky Febian, malam rawan.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia benar ada bencana alam terus ngomong.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar memasuki masa remaja, anak cenderung menjadi lebih tertutup sebagai bagian dari proses menuju kemandirian. Namun komunikasi yang baik tetap menjadi kunci menjaga hubungan antara orang tua dan juga anak-anak. Para psikolog menyarankan orang tua menciptakan suasana yang aman dan tidak menghakimi agar anak lebih terbuka dan berbagi cerita. Penelitian dalam Journal of Adolescence juga menunjukkan komunikasi yang hangat dan penuh dukungan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental dan kepercayaan remaja. Selain itu, meluangkan waktu bersama tanpa gangguan serta menghargai privasi anak dapat memperkuat hubungan dalam keluarga. Dengan komunikasi yang konsisten dan penuh empati, orang tua dapat membangun kepercayaan sehingga anak merasa nyaman untuk terbuka. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar LPP RRI kembali menghadirkan siaran langsung babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 melalui program 1 dan program 3 dalam program Pesta Bola Dunia, Dengar Bareng ataupun Debar. Seluruh pertandingan akan disiarkan mulai dari Kanada melawan Maroko hingga laga penutupan antara Swiss menghadapi Kolombia pada 8 Juli mendatang. Selain siaran langsung, pendengar juga dapat menikmati ulasan pertandingan, informasi terkini, serta interaksi melalui sambungan telepon bersama para penyiar. Melalui program ini, RRI berupaya menghadirkan layanan informasi dan hiburan olahraga bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id dan jangan lupa kita meriahkan bersama untuk Piala Dunia FIFA 2026 babak 16 besar.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Weh weh weh, sini dulu.
1: Kenapa dulu, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih,

0: ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
0: Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya,
0: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application, RRI Digital.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika

pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini edisi 5 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran program hiburan dan informasi sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang

0: Info Produa.
1: Taman Produa. Produa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Bengkulu mengimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Kecepatan angin diperkirakan mencapai 20 knot atau sekitar 45 km per jam dengan gelombang laut hingga 3 meter di perairan selatan Bengkulu. Dan kondisi ini berpotensi membahayakan aktivitas nelayan dan pelayaran kapal kecil. Sementara itu hujan ringan hingga sedang juga masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu. Masyarakat diminta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas.
0: Info Produa.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan akan memberikan sanksi kepada kios yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Pelanggaran akan ditindak sesuai kewenangan daerah dan dilaporkan kepada pemerintah pusat dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha.

usaha. Pemerintah juga menghimbau petani melaporkan kios yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi melalui Dinas Pertanian setempat, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: terutama dukungan terhadap anak itu sendiri. Karena ketika anak masuk ke dunia baru, itu kan mereka butuh adaptasi yang sangat berbeda sekali kegiatan di rumah dan di SR. Ketika anak mengeluh, itu jangan terlalu didengarkan keluhannya, tapi dimotivasi untuk tetap semangat di SR itu untuk menyongsong masa depannya.
1: Afri Yenita mengingatkan para orang tua yang anaknya diterima di sekolah rakyat agar tidak langsung larut terhadap keluhan yang disampaikan anak selama menjalani masa adaptasi di sekolah. Ia berharap orang tua dapat terus memberikan semangat dan motivasi kepada anak apabila mulai merasa jenuh selama menjalani pendidikan di sekolah rakyat. Pendengar, berikut wawancara reporter Yan Berlian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra, terkait evaluasi SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu tahun 2026 telah berakhir. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sebaran peserta didik dan daya tampung sekolah. Untuk mengetahui hasil evaluasinya, berikut wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.
3: Ini kan jenjang SD sudah selesai.
4: Sudah selesai.
3: Ada evaluasi atau seperti apa, Bang?
4: Untuk jenjang SD memang kami akan melaksanakan evaluasi, terutama terhadap satuan pendidikan yang memang saat ini sangat padat sekali. Kami dapat laporan bahwasannya untuk jenjang SD ini ada sekolah yang sekitaran Kampung Melayu itu pendaftarnya membludak karena kita tahu memang satuan pendidikan di sana masih sangat kurang sekali. Sementara dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah mengunci berapa rombel dan daya tampung sekolah. Sekolah dilarang untuk menambah daya tampung, walaupun satu orang pun siswa tidak diperbolehkan menambah. Karena ketika sekolah menambah, maka siswa calon murid tersebut tidak diakui, tidak terdaftar dalam metropolitan. Jadi ini menjadi wanti-wanti sekali. Tapi ini juga kendala karena memang ketika pertambahan penduduk di daerah sana, sekolah terbatas juga, kendala juga bagi anak-anak penyaluran. Tidak mungkin juga orang tua menyekolahkan anaknya terlampau jauh dari lokasi. Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
3: Apa ada yang murid yang tidak mendapatkan sekolah? Kan tadi kan tidak ada tambahan di itu. Apa solusinya?
4: Insya Allah kita akan membuka posko pengaduan di tanggal 4 ini. Kami akan menampung keluhan dari orang tua yang anak-anaknya belum tertampung di sekolah. Nanti akan kami salurkan sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pak Dr. Dedi Wahyudi, bahwasanya anak-anak di Kota Bengkulu yang sudah memasuki wajib masuk sekolah, tidak ada yang tidak bersekolah. Kami akan salurkan pada satuan pendidikan yang memang daya tampungnya masih memungkinkan, tapi tentu tidak bisa sesuai keinginan orang tua untuk memasukkan pada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan mereka.
3: Untuk berarti kan masih ada anak yang belum dapat sekolah?
4: Ada. Untuk di daerah Kampung Melayu sendiri, itu masih ada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih kurang dan bisa kita isi kepada siswa calon murid yang memang tidak tertampung di beberapa satuan pendidikan tersebut.
3: Kalau untuk jenjang SMP sendiri seperti apa?
4: Kalau SMP saat ini masih berproses jalur domisili yang insya Allah akan di tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 3 itu jam 5 sudah pengumuman. Jadi tanggal 4, tanggal 5 orang tua sudah tahu apakah anaknya tidak diterima, silakan datang ke dinas, akan kita salurkan kepada satuan pendidikan SMP yang daya tampungnya masih memungkinkan untuk ditampung. Intinya tidak ada anak yang tidak bersekolah.
3: Berarti bisa saja memungkinkan ada berlimpahnya siswa itu di satu sekolah juga.
4: Bisa jadi untuk satuan pendidikan tertentu bisa jadi pendaftarnya membeludak, tapi ada di satuan pendidikan lain yang kekurangan pendaftar. Nah, ini nanti kita inginkan nanti ketika selesai SPMB, anak-anak yang belum tertampung ini akan kita arahkan, kita salurkan pada satuan pendidikan yang masih kosong kurang tersebut.
3: Jadi aman.
4: Aman.
3: Bisa itu bisa dilanjutkan ke tahap yang itu.
4: Ya, kita bisa lanjutkan salurkan, tapi tentu orang tua jangan memaksakan pada satuan pendidikan benar-benar menjadi tujuan anak tersebut. Misalnya kalau memang memaksakan pada satuan pendidikan, contoh misalnya ke SMP 5 aja atau SMP 2 tentu tidak bisa kalau sudah daya tampung sudah lebih, karena sesuai aturan kita tidak bisa menambah jumlah calon murid lagi.
2: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.
1: Universitas Bengkulu melalui program pengabdian masyarakat membantu kelompok nelayan Raja Pulau di Desa Kana, Pulau Enggano, untuk mengatasi masalah terbatasnya pasokan es yang selama ini menyebabkan hasil tangkapan ikan cepat rusak dan memiliki nilai jual rendah. Program ini

0: dilaksanakan oleh tim dosen FMIPA dan Fakultas Pertanian yang dipimpin oleh Sally Ratnasari dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan hasil tangkapan nelayan. Tim pengabdi memberikan pelatihan mengenai teknologi pengawetan ikan menggunakan bahan alami seperti gambir, kitosan, karagenan, dan kecombrang. Selain itu, nelayan juga dibekali keterampilan mengolah ikan menjadi ikan asap, smokefish, dan ikan asin, salted fish, menggunakan alat pengasap modern, vacuum sealer, serta membuat kemasan dan label produk yang menarik, sehingga produk memiliki kualitas lebih baik dan daya saing yang tinggi. Program ini berhasil meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan karena produk olahan tersebut diminati konsumen dan dipromosikan oleh Bank Indonesia dalam berbagai pameran UMKM. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Mintuhan. Pendengar KPID Bengkulu ajak masyarakat kembali percaya TV dan radio untuk tangkal hoax. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu terus menguatkan gerakan literasi media dengan mengajak masyarakat kembali menjadikan televisi dan radio sebagai sumber informasi utama. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung penyebaran hoax dan informasi yang belum terverifikasi, yang semakin mudah beredar melalui media sosial. Ketua KPID Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan pihaknya saat ini aktif menjalankan berbagai program edukasi. Melalui kegiatan tersebut, KPID berupaya meningkatkan kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam memahami serta menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Seluruh lembaga penyiaran Bengkulu dapat berkolaborasi mendukung program literasi media yang terus digencarkan KPID.
2: Kita tahu saat ini arus informasi di media sosial itu sangat deras. Namun di balik derasnya informasi tersebut, tidak sedikit informasi yang mengandung hoax dan disinformatif, gitu kan. Karena itu KPID Bengkulu mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan televisi dan radio sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Kita sendiri di KPID punya kampanye, ayo kembali nonton TV dan dengarkan radio. Ini penting, kenapa? Karena informasi yang ada di TV dan radio itu melalui proses jurnalistik yang sangat ketat. Ini kan beda dengan berita yang ada di media sosial, di mana siapapun dapat membuat dan menyebarkan konten tanpa proses penyaringan. Nah, tapi di sisi lain, kami juga mendorong seluruh lembaga penyiaran untuk berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Tapi transformasi itu tidak boleh menghilangkan jati diri media penyiaran. Justru televisi dan radio harus tetap mempertahankan kekuatan utamanya, yaitu menyajikan informasi yang akurat, informasi yang berimbang, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Informasi yang dipublikasikan melalui televisi dan radio wajib melalui proses peliputan, penyuntingan, verifikasi fakta, hingga validasi narasumber. Proses tersebut menjadi pembeda utama dengan media sosial yang memungkinkan siapa saja memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa mekanisme penyaringan yang memadai. Teddy juga mengingatkan bahwa informasi digital bukan hanya kegiatan memindahkan siaran ke platform seperti YouTube, TikTok, hingga Instagram. Informasi yang sesungguhnya adalah kemampuan menghadirkan konten yang relevan dan kebutuhan masyarakat digital. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalistik sebagai pondasi kepercayaan publik. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, masa libur sekolah destinasi wisata Pantai Laguna Samudra ramai dikunjungi para wisatawan. Ramainya wisatawan pada masa libur sekolah ini sejak sepekan terakhir. Randy, salah seorang petugas penjaga tiket masuk, mengatakan wisatawan-wisatawan ini ramai dari luar Provinsi Bengkulu seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi. Para wisatawan ini sengaja menghabiskan liburan dengan langsung bermalam di penginapan yang ada di Wisata Laguna. Puluhan kamar hunian di kawasan ini sudah terisi penuh hingga Minggu 8 Juli 2026. Dan sementara untuk Sabtu dan Minggu ada penambahan wisata lokal dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk tiket masuk ke Pantai Laguna ini sebesar Rp10.000 per orang dan belum termasuk biaya parkir. Ramainya wisatawan ini diperkirakan hingga usai libur sekolah pekan depan. Tidak hanya memadamkan api, petugas damkar juga lakukan tugas lainnya, yakni penyelamatan. Tak jarang terdapat hal-hal unik yang diselamatkan oleh petugas damkar. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Pemadam kebakaran tidak hanya bertugas memadamkan api ketika kebakaran terjadi, namun juga memiliki tugas lainnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah mengatakan, sesuai pedoman pada Panca Dharma Pemadam Kebakaran yang di dalamnya memuat tugas dan peran damkar yang sangat mulia, ikhlas, dan tanpa pamrih. Pancadharma ini yang menjadi acuan oleh seluruh anggota dalam melaksanakan tugas. Tupoksi damkar tidak hanya sekedar memadamkan api saja. Petugas damkar juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan bahan berbahaya dan beracun, dan penyelamatan. Tugas damkar dalam penyelamatan inilah yang terkadang unik-unik, mulai dari mengevakuasi hewan berbahaya seperti ular dan tawon atau hewan berbahaya lainnya, menyelamatkan kucing, hingga membantu orang yang tangannya terjepit cincin yang kekecilan, dan masih banyak lagi.
4: Kalau untuk sekarang ini Mbak ya, selain memadamkan api ini, kita ada pengap ini membantu masyarakat menangkap ular, sarang tawon, kunci tinggal dalam mobil itu. Ada kemarin ada yang masuk sumur itu. Nah, jadi nampaknya damkar ini
5: bukan hanya soal api.
4: Bukan soal api, semuanya kayaknya bisa ditangani kayaknya. Kalau masyarakat ada yang melapor itu. Karena kita langsung tanggap, langsung datang itu.
3: Melalui cakupan layanan yang luas, kehadiran damkar menjadi pilar penting dalam sistem tanggap darurat di Kabupaten Kaur. Setiap panggilan darurat yang mereka terima membawa tanggung jawab besar dan resiko tinggi yang menuntut profesionalisme, keberanian, serta pengabdian yang luar biasa. Demikian Aisyah Dini, RRB Tuhan, melaporkan.
0: Pendengar Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wislansyah secara resmi menerima surat keputusan Kepengurusan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Pak Rizal Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada kemarin. Wislansyah menjelaskan bahwa penerimaan surat keputusan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran BP4 sebagai mitra strategis Kementerian Agama. Menurutnya, BP4 memiliki posisi penting dalam memberikan layanan pembinaan keluarga serta pelestarian perkawinan di Kabupaten Kaur. Pihaknya berharap keberadaan BP4 mampu menjawab berbagai persoalan keluarga di tengah masyarakat. Selain itu, BP4 juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur akan melaksanakan perlombaan Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur akan mengadakan perlombaan Perpustakaan Desa Terbaik untuk meningkatkan literasi masyarakat. Pemenangnya akan diumumkan secara resmi pada perayaan HUT RI ke-81 di Kabupaten Kaur pada Agustus mendatang. Tim penilai khusus akan mulai turun ke berbagai desa pada bulan Agustus mendatang. Mereka akan meninjau kelengkapan fasilitas, koleksi buku, dan manajemen administrasi setiap perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Asri Dewati SKM mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi pemerintah desa agar lebih proaktif dalam mengelola sarana edukasi masyarakat. Kehadiran perpustakaan desa yang berkualitas sangat penting guna membangun budaya membaca sejak dini. Selama penilaian, Dewan Juri juga akan melihat inovasi program layanan yang diberikan kepada warga setempat. Perpustakaan yang dinilai paling kreatif dan aktif akan mendapatkan poin tertinggi dalam kompetisi ini.
7: Pemilihan perpustakaan desa ini sebenarnya baru berjalan tahun ini. Baru baru pertama kali. Jadwal beberapa minggu nanti kita akan turun ke lapangan. Turun ke lapangan ada tim juri dari provinsi, dari kabupaten itu Relima yang relawan literasi, dari PMD itu dari kabupaten. Kita akan turun ke lapangan, di situ kita akan menilai, nanti diambil juara itu 1, 2, dan 3. Harapan 1, 2, 3.
6: Perpustakaan desa yang terpilih sebagai juara pertama nantinya akan mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat provinsi. Pemerintah daerah berharap perwakilan ini mampu bersaing secara maksimal dan membawa nama harum daerah. Dinas terkait juga terus memberikan pembinaan agar perpustakaan yang diutus benar-benar siap menghadapi penilaian tingkat provinsi nantinya. Dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa setempat sangat diharapkan demi kesuksesan perwakilan Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah berawan, berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berada di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kadang emang ada momen dimana kita tuh kepaksa begadang, entah karena pekerjaan atau mungkin tugas yang menumpuk. Nah, kalau udah terlanjur kurang tidur, jadi ada beberapa cara sederhana biar tubuh juga tetap kerasa segar waktu beraktivitas. Nah, mengutip dari Healthline, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah langsung minum air putih setelah bangun. Nah, kurang tidur itu tuh bisa membuat tubuh jadi kerasa lemas dan sedikit dehidrasi. Jadi penting pendengar untuk mengembalikan cairan tubuh sejak pagi. Nah, selanjutnya jangan sampai melewatkan sarapan. Jadi pilih makanan bergizi seperti telur, oatmeal, roti gandum, ataupun buah. Nah, kombinasi protein, serat, dan juga karbohidrat kompleks juga bisa bantu untuk menjaga energi lebih stabil sepanjang hari. Selain itu juga pendengar usahakan terkena sinar matahari pagi dan melakukan aktivitas ringan. Jadi kayak jalan kaki atau peregangan selama 10-20 menit. Nah, cara ini cukup efektif untuk meningkatkan fokus dan juga memperbaiki suasana hati kita. Nah, kalau pengen minum kopi atau teh, boleh aja, tapi jangan berlebihan dan sebaiknya di pagi atau siang hari biar nggak mengganggu tidur malamnya. Nah, kalaupun memungkinkan, tidur siang sekitar 10-20 menit juga bisa bantu memulihkan energi. Namun yang perlu diingat pendengar, begadang sebaiknya juga tidak menjadi kebiasaan, karena kurang tidur yang terus-menerus juga bisa berdampak pada kesehatan. Jadi mulai dari menurunnya daya tahan tubuh hingga gangguan konsentrasi. Jadi pendengar, setelah begadang usahakan kembali ke pola tidur yang teratur biar tubuh juga bisa pulih dengan optimal. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Station, RRI Digital. Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku teladan sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Prancis berhasil melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 di babak 16 besar. Dan gol kemenangan ini juga dicetak oleh Kylian Mbappe melalui eksekusi penalti pada babak kedua. Nah, sepanjang pertandingan, Prancis juga tampil dominan pendengar dan menguasai jalannya laga sejak awal. Meski begitu, Paraguay juga mampu bertahan cukup solid di babak pertama hingga skor tetap imbang tanpa gol. Dan memasuki babak kedua, tekanan Prancis juga akhirnya membuahkan hasil setelah wasit memberikan penalti di menit ke-69. Dan Mbappe yang menjadi eksekutor juga sukses menjalankan tugasnya dan membawa Les Blues unggul 1-0. Dan Paraguay juga sempat mencoba bangkit di sisa pertandingan, namun pertahanan Prancis juga tetap kokoh hingga peluit akhir dibunyikan. Dan kemenangan ini juga memastikan Prancis melaju ke perempat final pendengar dan juga akan menghadapi Maroko. Sementara Paraguay juga harus mengakhiri langkah mereka meski sebelumnya tampil impresif sepanjang turnamen.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan